Yo porque se acabe ya el mismo sonido, ya me tienes harto. Puro pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi